0: se, mana mapenzi na usela, kutia chumbi kwenye fela.
1: Sela usela, nipunguze usela, mana mapenzi na usela.